0: Lihusi konisan objektiva nebe mak kita rasik pesquisa, ita rasik kalau analisa. Lihusi dan emak hatu di tenis spiritu daluta, o insa atau bele, sayhanesan, matan, tilung, ibung, ba itenya povo primido sira.
1: Okay, diak maloko vintis, antes ita ba kontinuatan itenya programa, musibelun sele se ofrece ta musika ida, firmai. Enjoy the music.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kelamaan yang sirah, amutuk valihohau noimar, pahamnya belum trinci, ha programa, inangamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sanulu desing walu totinan tolu. Molok ne, hawa tohanya lorong dia bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jombol bimentu hatene nomat tenek nyan. Tiap malu kronan yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damen.

Malu kerana nain sirah, kamu tuh paling hau nai mar, hau nye belum drinci. Ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saun ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana nain sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furakida wa titulu hari damai.

liu dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niya.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambi sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozo i a notícia nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianulu resin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai nem bambe nem lelu bara ansa kalan de ami heta rua katun ansa ni pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu mes agora la dumi de mento bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu sei bara ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami hetan rua katolu ansa ne lenu barak ni iha 91 to 2010 ne sei bara agora le lai ya semana ida musa bita babus la hetan ono urug ne bara ne ansa kalan ida sai ne rua tolu ansa ne sa agora 91 to 2010 ne bara ne kal kalas sirasta sta agora la kalestraga hutuna ne sana ne ansa ita babus la
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba daa daa baha balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batin atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vintes radio rakambia sirahoto informasaun ne mata kaitani hasoru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudio sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ne bester bisu ba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bociran sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang, au karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lungu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sanghau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai ita rona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amina ekipara sik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasi suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik hansa suku sira nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku sira ne hotu hareliu kona ba sosialisaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisaun idane oinsa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira iha konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira lau si atasilaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesan ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naro sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela deha se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saunselu. Mai itaron hamotuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia, cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak. Sirane, wangir siratu mai, rai tulung fali ne, 20 tahun lebih maka foin sira mayar itu lagi tahu si tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ke kabe main tahu kita nemos foin paktu negatif bahwa kita sekarang kita kontinua oho lenuk siran tambah saya dah lenuk siran nabe maka hanya semai tahu tolong ya area ida merasik ida nene maka lenuk lolos husi suku ida nene ya sewang hira kita halo mohoho tu entau ida nene laihawan ikan saya ikan yang lenuk laihawan tambah saya dah maka kita bela detek tahu defini kata ida nene lenuk nabe maka mairah itu nene maka ikan yang rasik tambah lenuk siran nabe maka kita silaran kita hetan ini Laos kita timur nene hutu nene bela lenuk migrante lenuk husina sang sira seluk mos sira bela mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tambah husine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita trek tuir entaun se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu Hawksville ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele dehan hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupo konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con a baleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba mak hau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne maka mate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong uhing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet na ka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosi prosesu atau halap pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya kubertura, depois di sana prepara kanteru, depois di prepara kanteru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatin atau bela kari fini, depois di prepara fatin, kita kumesa buka fini, tuir nesidadi itanian, tuir itanian nesidadi atau bela prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka bibirus di sana. Spesies saya dah makita pelanu atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara pelanu atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka Fatimah itu ne. Iya, antis dia itu ne, hau hetang experience tuang, ihal turat ati nang sanul racing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugis iha Timor Leste, diliu iha munisipio aileo, kinta Portugal aileo. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, uensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau nia necessidade e hau netos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira nia necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau serviço anes an trabalhador ida ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aileu, Quinta Portugal, aprende o Sidney Bamai, to Tina em 2013, e depois de Dene, eu senti cola e tona, então eu uso descanso e estou agora. Também, aí, hoje é importante ter esse Itaema, então depois de eu uso descanso, se Quinta Portugal, e eu cria Hanu Enrasic, a Tubela Halo, tu ir sair da maca, eu retan experiência, com conhecimento sair da maca, eu aprendo o Sidney Bamai e eu coco Halo Rasic. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. É maneve mais husunia, no hau ne necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itua, cengke ka bebaim bolu gravinho itua, pimenta itua, no ai mahone itua, incluímos ai funan itua, ia mos buanaga, ka ita bela dehang, ia mos ai fuan sira hanesang pita esina, ia mos pimenta, hau hakia kine. Katak bela faheba parti tolu, parti primeiro ita dehang ai floresta sira, maka hakia kine. Parte segunda está dehang especiaria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan aifuan sira hanesan tangerina pitaya abocado tuang makau hakia kene sabraka neve hau hakia buanaga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viveiros tamba ema la sosa
1: la iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahoto kari semak mai hal negosi ni akar futi diretamente oke futi diretamente nebe sidau ki ha merkadu ile nebe fisku ba ho la iha e maruma to me husu hau tenki traba iha viveru stamba ile nebe ko obstakul kata ka e malema sosa ne ita suru desafio ida makidane nini dia kata ka hau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu cria plano ruma batos nain nebe hakiak ai oang. Informação completa maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos nain sirhoto, karika soru mos tos nain balo nebe hakiak ai oang, e bele criamos plano ruma, Onsa husi tos nai nebe hakia kai horis lah hakia kai horis mus bela hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha fatin hanesang feto agrikultura husi munisipio aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamoto.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ne fulang ida han sambor metan mor muting. Sekari cauliflower. Borkuli, China serne hang fulan tolu hobalo. Rasik, oh, hang serne ditsa, azuda, to hang sa, iskola tam serbati, iskola mesa. Lure ba merkadu, ho, titu bak manek dit, sira mak mai, sekar sira futi hang sa moro hang sa banzir, entang sira futi hang sa 25 kilo dit, entang niristu serne tertinggi lure ba merkadu.
0: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tamba selu kareta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinandana maklava tamba ita rona hos samdhan sane pues hansa mercado an hela ponemos sira hola hela neve deklu ofore tona ba atlur fal ba hedile ba atoba futun de $7 ka hane sande ida 50% anta 50% mos ihane iha hela neve wat sultan kareta karung neve tinandana maklava. Ular mungkin struggle liu. Ular ni kalau ular diharai oko sansa be. Ular meta ni, abian ular meta ni tinang kotuk bani takura. Lansa ni dia. So kenu sama tinan ni takura be ular ni bela tam hansa ni. Iha. Hafen tak oko hala ni be. Uha saya be tak beli masa. Ni be kolega o anuhin mai ni be. Abian o mai be harai lah hune be kan terdiri sini. Nu sama kau ni moran ni. Nu sama kau kura be bani beli hansa ni. Ni be hune kolega ni mesti ani. Hune kan terdiri hansa ni. Hoto mes ular hansa ni ane lai ha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ni. Entah ni onian dan ni hansa ular be, itar hansa itar tahu kali. Barata deh tu ular iya dulu ni masih dah kikuan be, ni hansa masih selabar dahin be, ni hodi kair ba. Abe, hau nian lah, hau dan hau nian ni fon mak agor tinan dan ni hansa falne, tin tinan ni lah.

Malu kerana nyai sira, kamu tuk fali hohau nyai mar, hohau nyai belu nyai trinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jawa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa toh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana nyai sira, molo kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: tu dan dapat maka kritiku itu tengki pensamen tu dan dapat maka analitiku atau hal analisa dan dapat dia bayar realidade sosial itu precisa saya hanu ini dan dapat maka inovatifu atau nune tengki continua progresa itu pensamen tu dan dapat maka primitifu bah pensamen tu dan dapat maka kritiku pensamen tu dan dapat maka inovatifu atau mudah buat dan dapat maka dia buat dan dapat maka dia
1: biar. Okay, Diak Maluku Vintis. Antes kita bah continua tang itu nya programa. Hosi belum selesai. Saya ofrece tang musik ke ida tu irmai. Jadi

Malu kalau nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum trinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimen tuh, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimen tuh hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau nang sira, molo kita hutin ya programa, tirmai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

Kaka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

0: Pai tolong karek amila beri des lokona usik ne urizing ne ba.
1: Diak Maluku vinte seradu rakam biasir hotu informasang ne mata kaitanya hasuru malu balorong ohing iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ne beser bisuba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i a notícia nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri itabucira sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa leno iha area parke nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parke nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado para kupa bibang hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang o hen civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nacional Ninukoni Santana I husi city spinia nia continuation maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa areliuba conservação terrestre nian areba itania proteção ba itania recurso primara nian I parte ba marina nian hane sang hau nudar marine field coordinator o haunia ekipa hotu field assistant 92 o community based field assistant 93 inclui ho amina gestor basic amina servisu maka areliuba gestaun marina nian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Suin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moabitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo I suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira nehotu harilu ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekuso in sira dalau si atasilaran dit mai vemos iha parte terrestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomi nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abang bairua itane oambe oa siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha leno nebe mai raitolong iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamotuk informação claro.
1: Tuir ciência cientista sira nebe maka referensia balu nebe makita hetang kusisensia sira katak sira ne wenghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun kusitinang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne merasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur nian hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasan sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tamba husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track to ir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ila jako mos ami monta no mos i suku lore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko Nisantana Hatutang tuir observasang nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasang no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasang liutang
1: tuir observasang nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-ulu kniane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dadus klean konobalenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sira ne para emala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulit sira ne para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no ohone ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira anebe hau labele fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícias Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membro vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. May be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasaun husi membro vida moris.
1: Ah, muito anos, 91 mai. Nem bambe nem lelwe bara. Ansa kalande ami heta rua katun hasane. Pois ami 43 mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dunida. Muito bilam 1 mai habe 2010 hasane ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun hasane. Lenu barak ni her 91 to 2010. Seibara, agora le laia. Semana itu mesti kita bagus lah hetan ono. Ulung ne barak, ne ansa kala ni jasai ne rua tulu ansa ne mesti agora. 91 to 2010 ne barak, ne kal kala sirasta. Mesti agora lah, kalau straga hutu ono. Ne nusana. Ne ansa kita bagus lah hetan ono. Fatin deh mesti kita lah hetan ono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. May itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hane gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba da apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ka iha sira batin atau luri mai fa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak maluko vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ne makah kaitan ni hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa ida ne, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.